0: Zastan denbe singe namso gungamsa, tada namso sengu tsukwe le cendini pyonchon longchen nyenchen lingkong, pyoge longchen ki, cendze nangse zhumi shibe le cendiri. Nga le cendzo kyo shuken, nobu chwa yin.
1: Nga le cendzo kyo shuken, zhishke yin la.
0: Nga zui le cendi pyonchon longchen longyen chengzin tang, lakto kabar togi churi jindidi zhufan yungi tonen, tuichi do sen nang togu yu.
2: ང་ཅུ་ལེ་ཅན་དེ་རིས་ཏ་ཝ་དང་ལ་ཁ་བེ་གི་ཆུ་ཅུ་གུ་དག་མང་ང་ནེ་གེ་བེ་པ་ལ་ཡ་དུ་ཤུ་ཡིན་བེ་སེང་གེ་ལེན་གེ་ནེ་ཐུ་དོ་དུ་སེན་ནང་གུ་རོ་ཤུ་ཡིན་ལ་ཅི་སིན་ཚུབ་སུམ་ཁེ་ཅི་ཚོ་ཚོ་བེ་དུ་གུ་གི་ཆུ་ན་ང་ཅུ་རང་ཉེ་ནེ་ཅ་སེ་ཅི་དེན་ལ་སེམ་ཁུར་ཅི་པ་ང་ནེ་ཁོམ་སིན་གང་
3: ཁྱི་རང་གི་རང་ལ་སི་ཡོང་ང་ཅི་ཐ་མེ་ལུང་ཐུ་ཤར་བེ་སུང་ཡིན་ཐི་མ་ཡིན་པར་རང་གི་རང་ཉེ་གི་ཆི་ནང་གུ་ལ་ལེན་ཅི་སི་ཁུམ་ཆུང་ཡོང་ང་མ་ཅུ་ཟུམ་དང་དེན་དང་ཅང་ལེ་ཤེ་ཡང་ཐེན་ངོ་མེ་དོ་ནང་ཅང་མ་ཡོང་ཐན་དེ་ཁྱི་རང་གི་ཐོག་ལ་ཝོ་གེ་ཐང་གུ་ལེ་ཅི་བེ་ནང་བ་དུ་ན་ལེན་ཅི་ཁུ་སི་མི་རི་ཤུང་ལེ་རང་གི་རང་ལ་གེ
2: Zemlin Chuden Zazu Kibi Wei Simju Nian Shu Sikinang, Zembulin Ki Mi Ji Yong Ki Changbo Chu, Chanyu Mi Gegi Gine, Mi Ji La Sim Kam Gegin Ki Gang E Che Si Yu Ji Kui Yu. Tini, Changbo Ta Ngi Zam Si Kala Yin Di, Zen Kang Mi Ji To, Ni Mi To Ji Lo Gyang Xin Bie, Mi Mang Bu Ne Dang Yin.
3: Ngan Cui Sang Bara, Sim La Yue Bie Kulbo Tang, Dung Nge, Cho Kui Ti Da Ri Shik Sui Sen Ngang Kuru Mi Dang Na, Chamne Yunjik Shin Tang Zhukuri Samsi. Wen Yang, Ga Mangbo Shikla, Dola Sangtu Mebandi, Doru Ta Sui Sengi Midangwa Kala Yinde, Kortu Meben Dokchi Mangbo Shik Rangki Rangla Gebe Lemba Yin.
2: Ting Rebki Simkam Rikbe Lobin Forodi, Simkam Ditangla Cini Dabdi Shisha Yudi. Sim Kam Di Tan Jin Ki Tu Nam Yi Yang Le Le Zun Xin Ni Kor Ki Min Nam Zi Wei Gyung Ki Ri Tuan Da Ti Ni Lik Ba Zhub Tum Na Ji Din Ti Gang Yi Ki Chao Wa Si Xian Tu Mi Ji Song Yu
3: Wen Yang Le Ge Nu Shu Ki Cho Wei Chu Zu Ru Tam Jin Zhi Jin Zi Wei Sam Mi Pu Zhu Tang Pa Ma Bun Qi Gan Yi Lo Ga Ren Nam Tang Rim Ki Pa Da Rin Du Qi Na Jia Zhu Ge Jing Ba De Bu Ren Yi Qi Da De Qiang Sempam Rigbe Lobun Adili Didara Songyu Tien Rangyi Ki Gadu Denki Chibu Chi Yi Kuryu Sogi Gen Tida Mayimbar Rangyi Yin Miru Ge Chin Rangla Changbe Chone Chetab Kanggun Dimbyu Yue Chi Song Reti Mi Yi Mi Cere Ge Dang Chik Rangli Meba Kala Yin Ngan Cui Rangyi Shengi Tongnang Lan Zebe Uzu Chi Yu Di Xia Nian Rangki Rangyi Le Ningji Ta Changbe Lian Jik Si Ta Tuan Wo Me Semgi Dopshu Xieba Ni Zawani Gyugyu Meba Tienza Kanye Yinde Gyanang Tang Rechege Longne Rangki Rangyi Gyugyu Tiyinla Jidin Tire Semkamgi Pangba Pupi Pangba Xenshik Chini Yangmi
2: Tiena Gabri Yiche Tang Gabri Gyanang Gabri Suinang So Tida Changma Zumki Bangtu Sui Tang Rangki Rangla Ningji Tang Xiasi Yuna ngan su xin ne ngan su ning tu du bie se mi pu chu ta pa ma bin qi gan ni lo gan so xia sa ta qian ki gong tu ran ki ran le ngeng ju jing zam ji nang ta ki ge pu zhu cuo nan wei ngeng ju ti xin tu ran ki ran le yi ne gun yo ma ji ke li yin da xi song zuo
3: dor na tu ti lin ni song cuo wa qi de le qi xin qi ya ran sim ran le wan wei sim le kuo che gui de ran ki ran le ning ji ta Rangki Rangyi Chamki Yongkun Zuzhu
2: Simkham Chuyden Le Tonan Nangdi Simkham Chuyden Ki Zawa Chiebe Di Tangki Rangyi Tang Di Tangki Jisuo Junggui
0: Sige Namco Tiringi Cenze Nangse Junmei Le Cien Tina Chichun Gundu Tang Cenze Khomju Jie Nangse Le Cien Ka Nyi Chichu Xu Yubi Lengke Ne Nangse Le Cien Ka Ribe Che Sien Nangso
1: Sige Namco Nguyuri Anabu Cui Chichun Gundu Xibe Nangse Le Cien Di 先是 Narona
4: 切清滚度

0: 我们娘子随便说话，天天求的，偏居七路用随便，落地摸着头不行，谢君。哈里发尼张二凡给他们了，过去不说。第一次呢，张里西，也比是喊给那年帮助郎行，给这的娘子打电话过年，谁没追我过足？谁没的说下了，咱们家学他，我不客气陪娘子点名，人物出行落地打起两手，什么出孙他？ 闺蜜这位这位娘他了，客家兔年年纪在拉上，干脆我家偷起江山呢，带你去给江源娘去了，大家去个些不对边呢，都给这边吃回闺蜜些儿。哈里发尼，泡沫提路线新都念不起，穷年没办，路念不提都不行，大个腿巴汤姆行，是俺去给没到到，张二凡给，管不给，管不到我们行呢，去去吧呢，哈里发他张二凡给了你。 打通个托尼马婆婆姐，鱼怎么行？东西铺张个墩头栏里，看着吃一米菜为个体。哈里飞张二凡了没吧？大宽嘴婶儿，泡沫地路线你把着，先送。张二凡那是，管不给，给宽嘴婶儿拼了，可不就怕被肚子内底出去骂些？给不一会是和你金南给，我给脚也牵你些，几句。哈里飞张二凡了。
1: 但快不去，我们先不行，去过别，叫个几年家特别短裤，先送。铁蛋儿，哈里发他张二凡给了你，铁过了，什么就来不及，前边玉兔买了一把，什么东西铁不算呢？张张都来别个了，你不给不行，铺张给，该些活动你怎么通？铁样，俺给不着心了，东西铺张了，休息这个，生生过去物质，土米着我穷个。
0: 该不一时喊了，刚才去拍板，该不听你，伢不能给解决人路区别。该不来钱铺张给得水土，伢是增加钱没钞票，该拍不接。头天呢送钱东西铺张给你得数，取给他们。我讲听你钱么，伢不该不，可了没？给钱给给过去又不通账，可给了没能跑进了那边个的，难得送钱伢这边苦个上不得是俺娘姐，天门儿伢一苦的省得给。
1: 保障写稿活的少年，伢准备扯起吧呢？哈里飞可别明内部，可拉没让给明白不退账，国务局呢单位次呢？哈里发通话他，竟然给没说把吕布用作细细多单儿。亏，我是接不上不起，到了公司，可我呢，再亏给碰壁，天天没钱偷着了，给别搞了，再没多说到我爹爹没钱别，老公疼我紧。是去吧呢？哈里飞，一点儿也呢，去伢连起给那地。
0: 姐，那我在，当地退不他，伢不提高位不容易行，赶紧投几边，那我来推荐，该不要干心出难度，伢也整不他，越怎么说呢，伢也听不他，拆给那，伢是证明，忙不提不别，哈里发你找我拉瓜的皮外个，提给前面，可鲁木，去给旅馆那配件，接送，伢不该不给不要干心，让给旅了群别，满面脸子给，亏出了心，听眼前的他。
1: 罗军送咱们这边，拉去走些天，旅游的票的，哈里发票他，哈里发讲让给过了岁月，他过给老外的票钱，伢不给不，缺点可惜，接送不他，人呢伢不给不提钱收，天天人不如没说话，伢不给不，全别托给熟悉的，给不过了某年，对外更没穷心，贵金托呢，写给多不认真心中心，点爱缺给，亏了谢天这忙不起，接送，伢不给不那是。
0: 大哥，过去，快点，去让给谢妈讨银子。同门过年怎么用身边？同门过年怎么用身边？我娘年下端怎么送别去了？可别细数下去，给没用。谢绝吧呢？哈里飞，总行。大哥，快点这些，全看了谁？接送。伢不给不那谁？大哥，给不清不？你以为当皮羞？给不？给了当皮，谢谢，给把血钱送。
1: 伢不给不，给不清不给，年轻个来的在那，钱柜底上里藏不明。解决。
0: 哈里发羡慕小年，就感谢妈妈，先送给他。天母，你是苦年，张二凡的团队送完了，快上班，伢不给不提热，伢不就年，今年钱不买班。
1: 可鲁木，具体用钱，要不催送，
0: 哈里发给三拿撇撇别，光是呢，缺钱就来买的。解决。 张二凡给他们的退不他，哈里发的羡慕笑话他。张二凡的他岁年老大呢，姐，大概也不没心呢。喜剧，哈里发那是，给大概心里一样，可我妈心呢，给不爱不是很热血呢，但我看了心，给点姑娘的，可不多着，喜送你，给不你，看着青铜颜色片。
1: Halifa Dungsi Pujangi Gwajam Tupiwata Gyegu Tebu Dungana Nolundi Ali Gwadungbe Jatumata Gyebu Efinshi Hamlepebar Jiso Gwadungi Du Siju Gyebu Efinshi Hamgi Suhino Siju Halifi
2: Jiso Efinshi Ham Dayino
1: Siju Gyebu Kusuhino Siji
3: Da Nyabak Kulumuhi Koyu Kiki Shadu Gunju Pipa Sito Chunza Chinga Kiralia Yankiga Yumbi
1: Siju Nolundi Ali Tan Jang Lisinini Yankiwar Yuini Tutuji Gata Chuji Jisu Gyobu Gosiji Yatsungi Nan Bushu Jiju Gyabu Evishi Hamki Dili Landi Gosiwar Guni Yabanang Tubu Halifi Kunzu Tundi Shubta Gyabu Evishi Hamki Kuyasho Yankang Tuyam Dunshu Jiju Halifi Nasina Yubi, Kukju Dimbi, Nyan Nibuti, Kunzu Dimana, Jang Lisi, Utsi, Nyati, Semahina, Gola, Sijubi, Gabo Efshi Hamki, Damaki Sumatan Shashi, Jiju Moore. Halifal member, Nyabu, Kugi, Nyati, Sejuni Kumi, Wachihi, Takyobusondi, Nyati Sine Kursho, Jiju. Halifi,
2: Lasso, Kowit Handajan, Nyasiji, Biwa Yoncho,
1: Jiju. Halifi Nyakuni the Bulchi Dundi Jang Er Fanbu. Jang Er Fanki
2: Gabuchimbo, Daddy Shu, Ganga Chiuna, Cholam Lu Chunsui,
1: Siju.
2: Halifi, Kobsu da Nyasipatachu. Jang Er Fanki, Dag Sipato,
1: Siju. Halifi, Kongo Mimasina, Mijik Jisuni. Kebe Zuji to Pizzi, Kangbena, Mingyu Shigirdu, Tier Sejoe Gucha, Kangu Hubi, Tobu Mibarsi. Jangan Zodi, Nyalibar Sibizilla, Singje, Bajo, Lomenagia Luto, Gizene, Singto Duje, Nyamdo, Kobatu Dunti, Konsum Buzis, Mitsamla, Kodulak Siche, Nolundi Alinashi, Nyabakepo, Tonu Kirangi Dazor, Sadungi Ujor Chemalexo, Sijunsam, Amtani, Nar Truyokar, Sangjini Jimbe, Sidamni, Dosum, Nyabar Jedi, Muti Kirangi Jinakan Limbarki, Kedidala, Ginge, Parchemo Junko, Nanibong Washing Huna. Koyu Kiki Simki Dungi Situngishi, Jiju. Kobe Nguyenam Halifi Duntu Yuwana, Halifi Muti Dajuni Ujati, Rangi Amjata Jubatanti, Ranglisi Lucien Yenduki Mepar, Kirangi Sure Gurin Sintuchi, Kooni Shunumadi Sungsi Yendubi, Sigi Jimbushi Dongshozu, Sijubi. Nurindi Ali, Ranglisila, Nyabugibudi Kirangi, Lunyan Duchiwe, Kirangi Lushtona, Siju. Ranglisi, Nolundi Ali, Nagui Chisin, Pangju Langsi, Zumu Dixio Yuni, Ludi Darsi Langso. Sisa Naguja Bi Shunumi, Ninju Simu, Pangju Juwezi, Minam Yigi Dempu Wami Cho, Ti Yi Nimbe Lui Yurkuki, Milu Yia Chaju Minida, Gupu Yia Nangli Dusi Tu, Shunuma Ti Nimbe Lucia Sarchi Langbezilla, Larian, Pangju Juni, Ludi Darsi Langso. Kija Diru Pibe, Timu Mumbujum song, Kija Piba Yajum, Naja Joa Pisum, Kimla Chidor Chene, Jumbur Sua Chuyu. Lucy Nimbe Zilla, Halifa, Joa Rip to Pisin, Yinan Go to Midubar.
2: Lexo Lexo,
1: Sibi, Duty, Wami to Shore. Nolindi Ali, Nyabugebo, Ku Pomodi Simsho Mina, Si Tibar. Ku
2: Takashi,
1: Titu. Nolindi Ali Nashi. Tindihina. Kowe Pomati Kula, Lakta Singuin. Tini Dombu Jinki, Jimbe Lakta Hinza, Tur Ginsub Lakbuta, Kangya Kubamahi, Si Junsam, Yalangi, Quenasi, Nabugabu Dunt Yuni, Pomati Chobe Nawadir. Dangli Si, Nolundi Ali Latasam Chini Meba. Dakchindaki, Tegar, Dinsi Siga Meba Tindahina, Kedimati Tumigina, Komuja Kar Ningam Sixumshu, Si Juni, Sigatuni Darshi, Deso. Chime chuwu gela juusina, dani gwenki mwela shubhi. Hwagu tambi pugyu shunuki, daki simgishi de juyuni, kiki zewa miji ninkargu, daki chidu komu takbula, lolo gyamdu chila rang yuyang. Rindu torni shurin dube lam, ngewar miji nyamdu yudirkyam, kiki dani dube milaji, komu chewe shudu kinyila, dami jibu malu kinbarla. Tida Zhangli Si, Tidam Tigi Tengwa Debe Jesu, Nolundi Aliyan, Tigi Damki Tigting Tidar Ji Deso. Kigar Pomu Dal Ningam Si, Dujie Chula Si Dami Chibar, Miksu Chime Lensi Digi Mi, T
0: Tewe jesu tani jiji ti. Te dun ki ge dobar chi du na, kiran soni gona milati. Halife zhang li si nyan ana, ki ge komu dakbur yang lo lo ge du chi le xie bie chi ti ta. Kong ni bu chik sim chi le cha ni tewa mi sui bie chui ti li gyo xin. Te chui tu ne chui si sang ni yu ba ti, nge ba tu se ngi si zhi war nyam ni. No lun di a li le me bar. Jinda ki, pomo di yin si chui tu, kyu ge, Komu dakbur yang, lolo gemdu chi si, jibie cik sewe, yengyin pomuti dakbu su yina. Kirangki su liya, lolo gemdu chi yina, dala changbu damsi sungar shu, si jun. Nolinti ali nashi, nyaba gebu, datang pomuti war, yamchen chiwe ni cui mangbu si chung yu ba tida. Yikto tukwe na, chira nala tingkui ki labzi cha yongwa nginso, si jiba na. Halife, kyula ni cui chi chung wa dala sung tang, kyu ki dungi si tabla pen yong. 西军诺伦迪阿里国务团的余长什么当地级让唐婆们张里斯这边内村南国内主板把上面把西哈里菲国内部陆军南特别级了他尼给康图片子余他们西提问呢诺伦迪阿里色西家亲不提得不了他说什么你别心这些国团没西军哈里菲那西大概给了听一起过给给提给不一次年了不大空给听一的西别级了呀给了
4: 토크르시
0: Tidinki, nama rikzuki nang cena mu tuidu, rengchung kamki ziwa tango cala gyulun shitanga tedu.
5: Acha, acha, nam ka ngobo yipa le, ma bu mebe yungze kari le. Kang si nye di kenje si chungpo le. Nam la, ta yo le be.
6: Jobsin 티니 토니 링칭키 감사친부 티토리아 로코모 카웨교싱 카와티다 신투 제부교송 니웨 치도치베 니버 하장 친부교베 마체 라바이투 버마타비 카웨 니메 회세 야지국주 쾌나 치도치도고요시 케시 카오퍼베 뇌리아 하장 쾌뇨부교비기는 미미리아 치도치베 우슈 티잠 친부메자 미리아 겐 티잠 용고요마치 第一年来开始 Senior Yorila, Dini Hajanki, Ning Chimachitwa, Namkani, Zesu Chigo Yagawi, Pomachi Tanjawar, Modon Tri Tabi Jilia, Goito, Zidu Dimbi, Jibin Gilhub Nunsi, Jibin Tini, Namke, Jasundishi, Jasuni, Yaga Chacha Dan Tabi Jilia Tungu Yoshi, Gubdeya, Kalung Chutu, Chudiki, Sima, Hajanki, Mabudu Yoshi. 你们为谁的,恰几期, Kalung Toria, Pobigu, Sima Tidali, Kado Mabutan, Lingwang, Sibu, Jengu, Tedu, Mumbu, Mumin so much of a dunky with the trauma se. You may cut it to Dingle, Wadu Chedi, Didi, Zidu Dimbi, Jasun Chukoshi. Jasun Tina, Samji, Shang Chiwa Tang, Samji Chuma se. Sechi in a lay, Jagami. Jasun Ki, Ziziti, Kalung Triki, Chudiki, Singma Mung Yung Tang, Joy Yoshi. Chudiki, Singma Kazeki, Chu Yuna. Jasun Ti, Tizamki Ziba Tang, Sing Chung Yuba Tang. 出地期行了可是期出月不提葬期加算地谁不没不谈行个秋有谁 ཁྱི ད ཁྱི སི ར ལ ཡ ཁང གི ཁ དོ དི ཁ རེ སི གི ཟི ཆི ན རང གི ལམ སི དེ དེ ཁ བ ཡིན གོ ཆུང སི ལམ དོ ཁབ སི ད ཡིན ནེ ལེ ཕྱན ཅུང གི ཛ ཡུ ཐ ཅ མིན གི ཧེ དི པོ ལོ ནི ཅི གི ཁུ རི ཡིན ཐེ ང ཁང མ བ ཕམ ཡོ ཡོ བ ཐ རང གི གི ནག སོ ཁུ ཐུ ཐེ ང ཁང སེ བ ཕམ ཡོ ཡོ སི དེ བ ཡང ཡམ ཚན ཐ ཧང སང གོ བ སི ལ ཡི ད ལི ཆང ཡུ ཐ སུ སི ལུ ཁུ ཐུ ཁང ནག ཐིང ཐིང ཕམ ཡོ ཡོ སི ཁྱེ ཚང ཁ དོ ཅིན ཁི ཁང ཐི དང དང ཡང ཁ དེ སུ ཆུ བ རེ ཁྱེ རེ ནི ཁ བའི ནང ལ ཡང ཚུན དོ ཡོ བའི ངོ བུ ཅེ ཡོ བ དང ཆང ར ཆེ བའི སུ ཁུ ཐུ ཆུ གི ཚ རེ ན ཚོ ཡོ བ ཐིན ཚུ ཁ ཤེ ཅེ གུ ཡིན བ དང ཁ ཤེ མ བུ ཡིན བ ཁ ཤེ སེ བུ ཡིན བ ཤེ ཐི དང ཧ ཅང ཡང བའི ལུང དང ཆེ བའི ནི ཡོམ ཡོམ ཆེ ཤིང ཕར ནང ཐུ ཏིང ཏིང ཕར ནང ཐོང ཁི ཁ བའི དུ མར ཇ བའི གབ ར ཡ ཁ བའི ཁ དོ ཐེ དང ཇ བོ ཡ ཁུ བོ ཤེ དེ སེ ཡིན ན ཁ བའི དུ མ བུ སིང ནག བུ དང དོ སུ ཁི ཐེ བ ཆེ དེ ཅེ དང ཇེ བའི གབ ལ ཁང ཐི ཡ ནག བོ ཡ ཁུ བོ ཤེ ཁྱོབ སིང ཅུན ཚོ ཁེ སེ ཁེ རང ཉི མུ ལེ ཚེ མུ མེ བུ དང ཡ ཚེ མུ ལེ ཉི མུ མེ བེ ས ཅེ ཅེ རི ཡ ཇོ རེ སེ ན ཇོ དེ དུ གཏ སེ ཁོ ལེ ཐོ གི ལོ ནེ དང ཆང ནེ ཡམ ཚེན ཆེ བེ ས ཅེ ཐིན ཅེ ཅེ ཡོ ཤེ ཚམ རེ ཉིན ཤ ཅེ རི ཡ ཆུ སུ ཉི ཤུ ཚ ཤི ཚམ ཉི མུ ཡིན བ དེ ཡ ལིང ནེ ཉི མུ སེ བ དང ཚམ རེ ཉིན ཤ ཅེ ཁེ ཆུ སུ ཉི ཤུ ཚ ཤི ཚམ ཚེ མུ ཡིན བ དེ ཡ ལིང ནེ ཚེ མུ ཤི སུ ཝ ཤེ ཐིན ཅེ ཡི བེ གུམ ཚེན ཁ རེ སེ ན སེ ཁོ ལེ ཉི མར ཨོ ཡེ བེ གབ ལ སུ ཆེ ལོ ཆེ ཡེ གུ ཡེ ཛ ཉི མེ ཝེ སེ ཐི སེ ཁོ ལེ ངོ སུ ཁེ ཁར ཕོ ཡུ ཁི ནེ རི ཡ གུ ཏོ ཆུང ཛ ཤེ ཅིན དེ སུམ པ ནེ གུ བེ ཕར ཁི ཐུ ཁ བ ཅི ཤེ ལ ཉི མེ ཐི ཁ དུ ཡེ ནེ ལེ ཆང ནེ ཕར ནང ཁི མ ས ཏུ གུ ཡེ ཛ གུ དེ ཆང ནེ ཏག པ ཉི མུ ཡིན པ ཐང ལོ ནེ ཆེ མུ ཡིན པ ཤེ ཅིན དེ གུ བ ནེ ཆི ལུ ཏ བ སུམ པེ ཕར ཁི ཐུ ཚམ ཅི ཤེ ལ ཡ ཉི མེ ཐི ལོ ནེ ཕར ནང ཁི མ ས ཏུ གུ ཡེ ཛ གུ དེ ཡ ཆང ནེ ཁུ ཐུ ཉིན ད ཆེ མུ ཅང ཅང ཡིན པ ཐང ལོ ནེ ཁུ ཐུ ཆུ སུ ཉི ཤུ ཚབ ཤི ཚམ ཉི མུ ཡིན པ ཤེ ཁྱོབ ཅིན ཅུན ཚོ ཤམ ལ ཡ ཚོ མི སི ཡ ཅི མོ རེ ཞུ ཧི ད ཡ ཚེ ན ལ ཡ མེ ཡོ རེ སི ན ཁེ ན ཚེ ཡི ཅི གདོ ཨ ཚོ མི སི ཡ ཐི ན ཝན ཅི ཡ ཚེ ཚེ ལ ཡ མེ པ ཨོ ཅི མ རེ ཤ ཐི ནི ཡ ཚེ ན ནེ ཚེ བེ ཝ ཡོ སེ ཅི ཤི ཅི ལུ ཅི ཏོང གུ གེ དུ ཅུ ཐེ ང ལུ ཡ ད ཝ གུ བེ ཚེ ཉི ཉི ཁི ས སེ ཐུ ཅང སུ ཤིན ཅིན ཁི ཡ ཚེ ཉི ཏ ཁི ལང ཅ ཤི གུ ཁི ཚོ མི ཐོ ཡམ ཅན ཅི བེ ཝ ཡ ཅི ཐུན ཤིན ཐི ན པལ ལབ ཡུ ཝ ཐང ཆེ ཅི པར ཤིན བེ མེ ཅི ནང ཤིན ཁོང ཐུ ཅུ ཝ ཐང ནམ ལ བེ ཅི ལ རིམ ཤི མེ པར ཁུ ཁུ ཅི ཉིན གོ མོ ཝ ཡ ཐི ལ ཡང ཐེ མ མ སེ ཉིན ཁོ མོ ཐེ ལེ སེ ཝ ཡོ ཤི ཡ ཚེ ངོ སུ བོ ཆུང ཆུང མ པོ ཐེ མ ཐང ཉེ ཆུ ཐེ ནེ གུ བེ གབ ལ ཆུང ངོ ལ པར ཐུ སེ ལ ཆུ ནང ཐུ མོ དེ དེ ཕུར ཝ ཡ ཆིམ ཆིམ ཆོ བེ ཐིང དོ ཐིན ཅེ ཡོ ཤི ཡ ཚེ ཆུ ལེ ཝ ཡ ཆུ བེ ནང ཚེ ཐེ ཡ ཆོ མེ སེ གུ ཡེ ཐང ཐེ ནེ ཅི རེ ས ཡོམ གེ བེ ཅེ ཐང ཡ མེ ནེ ཡ ཚེ ཆུ བེ ཅེ ལ ཡ ཐུང གོ ཤི ཆོ བ ཅིན ཅུན ཚོ ཤམ ལ ཡ ཤབ ཏུ གེབ ཤིན བེ དོ ཅི ངོ ཏུ ཞུ ཡིན ཆོབ ཅིན ཅིན ཚུ དེ ཡིན ནེ ལེ ཤབ ཏུ གེབ ཤིན གེ རེ བེ སེ ཧང སང སང ཅིན དོ ཁབ ཤིན ཤང ཅུན ཁམ ཅིན བེ ཆུ ཁི དོ མང ཅི ཝ གུ གུ ཅི གོ ཡ གབ བུ མེ ཞུང དོ ཁ ཤི ནི ངོ ཅིན ཆུ བུ ཡེ ཛ ཁ གུ སིན བོ ཡ དེ གུ ཡ མ ཅིན ཐིང སི ཚེ རི ཁེ ཅན ཚུ ཡ སུ ཏིང ནེ ཇུ ཡོ མ ཐག བེ དོ ཐེ དང ཆུ སིན ཏེ ཡ ཤ བེ ཅི ཉེ སུ ཁེབ ཅི ཅི བེ གབ ལ སམ ཡུ ལེ དེ བ ཅི ལ དོ ཁ ཤི ཅི གི ལུ བུ ཐུ ཕག ཆུང གེབ ཤིན ཤབ ཏུ གེབ བུ ནང ཤིན ཤིན ཁྱེ ཚ ཚེ རི ཁེ ཅན ཚུ ནང ཚུ དེ ཡ ཡམ ཚེན ཆེ བུ ཆུང ཅི ཤིམ ཇུ ཤིབ ཏུ ཅེ བེ ཅི ལ ཡིན པར ཁེ ཆེ ཚམ ཆེ བེ མི རི ཐང པར ཁེ གུན ཆེ མེ བེ མི རི ཡུ ཁི དོ མ དོ དོ ཡུ ཚེ གི ཕག ཆུང གེབ ཐུ གུ ཡོ མ ཅི དོ ཐི རི ཡ ཚུ ཏིང ཐ ནུན ཤུ ཆེ བུ ཁེ ཡོ ཚ དེ ད ཏིང ནེ ཆེ ཅི ཆུ ངོ ལ ཡ ལེ བེ གབ ལ ཐང དོ ཡིན ནུ ཤུ མེ པ ཁོ ཚ ཆིང ད ལི ཆེ བུ ནང ཤིན ཕག ཆུང ཐ ཤབ ཏུ གེབ བེ ནང ཚུ ཐི ཐ མ ཤིན ཁྱོབ ཅིན ཅུན ཚོ ཨ ཤ ཁ ཤི ཝ ནང ཅེན གུ ཅེ ཁེ ནན ཅུ ཡམ ཅེན ཅེན དུ ཁེ སམ པ གང ཐོ བེ ཅུ ཝ ཡུ ལ ཁེ ནན ཅུ ཤེ ཅེ ཁ མ ཅེན ཐོ བེ ཅུ ཝ ཡུ ལ

sembobol lengge chemu dile thanda nam lengge ne sengu chu pe lezen di ni dawe gi khurkhang si be lezen di ji ngan chu lezen di nindar gong me chu chu thang gam sip chu tho pinjong long chin yin chen le gong gi